0: mengeluarkan tingkat peringatan darurat tertinggi untuk warga di Jepang Tengah yang menghadapi curah hujan lebat. Peringatan darurat tingkat 5 dikeluarkan pada Kamis pagi untuk 5 kota di Prefektur Ishikawa dan Toyama. Peringatan tersebut kemudian diubah menjadi peringatan siaga tingkat 3 pada siang harinya. Peringatan ini mencakup kota Hakui, kota Shika, kota Hodatsu Shimizu, dan kota Nakanoto di Prefektur Ishikawa, serta kota Himi di Prefektur Toyama. Para pejabat menyerukan kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk melakukan segala upaya dalam melindungi diri dari banjir dan tanah longsor. Dalam 24 jam hingga pukul 14.00, hujan dengan curah sebanyak 357,5 mm terjadi di kota Himi, Prefektur Toyama. Di Prefektur Ishikawa, kota Hakui mencatat 339,5 mm dan kota Hodatsu Shimizu 260,5 mm. Lokasi-lokasi ini mencatatkan curah hujan tertinggi sejak pencatatan mulai dilakukan. Jumlah tersebut memecahkan rekor, tetapi pejabat prefektur di Ishikawa mengatakan pada Kamis pagi bahwa mereka belum menerima laporan tentang korban luka. Terdapat laporan sejumlah tanah longsor, sungai yang meluap, dan rumah-rumah yang terendam banjir. Selain itu, peringatan awas tingkat 4 untuk tanah longsor dikeluarkan untuk beberapa wilayah di Prefektur Ishikawa, Toyama, dan Niigata. Otoritas mengimbau warga untuk memastikan keselamatan dan tetap waspada terhadap tanah longsor. Hujan lebat diperkirakan akan terus berlanjut secara berkala di kawasan Hokuriku hingga hari Jumat.
1: Seorang pakar Jepang terkait bencana akibat hujan mengatakan, orang-orang sebaiknya menghindari daerah banjir karena bisa dengan mudah tersapu arus meskipun airnya tidak dalam. Ushiyama Motoyuki, profesor di Pusat Riset dan Pendidikan Terpadu tentang Bencana Alam di Universitas Shizuoka menyebutkan, warga di Prefektur Toyama dan Ishikawa di Jepang Tengah dikejutkan oleh hujan deras dari awan hujan yang berkembang dengan cepat pada dini hari. Ia mengatakan rumah-rumah tidak mudah hanyut kecuali jika berada di dekat sungai, tetapi orang-orang harus selalu menjauhi daerah banjir. Ia juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap tanah longsor karena daerah pegunungan juga dilanda hujan lebat. Ushiyama mengatakan puing-puing yang mengalir melalui lembah bahkan dapat menghancurkan rumah-rumah yang dibangun sesuai standar terbaru. Ia mendesak masyarakat agar menjauhi daerah-daerah yang beresiko terkena aliran puing serta menghindari tebing dan lembah. Ushiyama mengatakan masyarakat harus tetap waspada meskipun hujan mereda, mengingat risiko meluapnya sungai dan banjir masih tetap ada. Ia menekankan bahwa dalam hujan deras baru-baru ini yang terjadi di Chiba dekat Tokyo, beberapa orang terjebak ketika keluar rumah saat hujan mulai reda. Ia juga menyebutkan bahwa mengingat Toyama relatif jarang mengalami kerusakan akibat hujan deras, banyak orang di prefektur tersebut kemungkinan tidak terbiasa dengan hujan lebat. Ushiyama mengungkapkan bahwa kerusakan di Toyama dan Ishikawa terjadi di lokasi yang telah diperkirakan. Ia menyarankan masyarakat agar mengecek risiko di daerah masing-masing melalui pemberitahuan evakuasi dari pemerintah kota setempat, peta bahaya, dan informasi dari Badan Meteorologi Jepang.
0: Berita-berita selanjutnya. Kusama Yayoi, seniman avant-garde Jepang yang terkenal di seluruh dunia karena patung dan lukisannya yang menampilkan motif polkadot warna-warni, telah meninggal dunia. Yayasan yang mengelola museumnya pada hari Kamis mengumumkan bahwa ia meninggal pada 14 Agustus di sebuah rumah sakit di Tokyo pada usia 97 tahun. Disebutkan bahwa ia meninggal karena kegagalan multi-organ. Lahir pada 1929 di kota Matsumoto, Prefektur Nagano, Kusama mengalami halusinasi visual dan auditori sejak kecil yang kemudian ia ubah menjadi gambar. Kusama pindah ke Amerika Serikat pada 1957 dan dikenal karena lukisan dan patung avant-garde yang menampilkan pola polkadot dan jaring serta instalasi yang menggunakan cermin dan lampu. Ia juga menggelar pertunjukan yang disebut Happening dengan melukis polkadot pada para penampil telanjang. Setelah kembali ke Jepang pada 1973, ia mengadakan banyak pameran tunggal. Ia meraih pujian di dalam negeri dan dunia atas produktivitasnya yang tinggi yang meliputi lukisan bertema labu dan karya tiga dimensi.
1: Saudara, tim penyelamat di Nepal dan Cina tengah berupaya keras menangani tanah longsor dan banjir bandang berskala besar. Bencana di wilayah perbatasan tersebut telah menewaskan sedikitnya 160 orang. Di sisi Nepal, gelombang pasang dahsyat melanda bagian tengah negara itu pada hari Rabu. Pihak kepolisian mengatakan sebanyak 157 orang tewas. Otoritas setempat melaporkan bahwa 403 orang, termasuk 341 wisatawan asing, masih belum ditemukan. Jumlah tersebut meliputi 133 warga India, 47 warga Amerika, dan 34 warga Australia. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga mengatakan bahwa 9 warga negaranya masih hilang. Kedutaan Besar Jepang di Kathmandu telah meminta otoritas Nepal untuk mencari 5 warga Jepang yang diyakini berada di daerah yang terkena dampak. Sementara itu, media pemerintah Cina melaporkan bahwa tanah longsor melanda kota Shigatse di kawasan otonom Tibet menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas dan 558 lainnya, termasuk 260 warga asing, dinyatakan hilang. Presiden Cina Xi Jinping telah menginstruksikan para pejabat untuk mencari orang yang hilang dan merawat korban yang luka-luka.
0: Sebuah konsorsium perusahaan dari berbagai industri membuka fasilitas di dekat Tokyo untuk mengembangkan model AI fisik. Teknologi ini memungkinkan kecerdasan buatan untuk mengambil kendali otonom atas robot dan jenis mesin lainnya. 5 perusahaan dalam grup tersebut meliputi sebuah perusahaan perdagangan di Osaka dan sebuah perusahaan farmasi di Tokyo. Perusahaan-perusahaan itu memberikan akses kepada media ke fasilitas di Prefektur Chiba pada hari Rabu dan memperlihatkan para pekerja yang melatih robot humanoid berbasis AI. Perusahaan-perusahaan mitra menargetkan untuk mengembangkan AI fisik untuk lini perakitan masing-masing guna membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja. Dikatakan bahwa kolaborasi antara berbagai bisnis dapat mempercepat pembangunan dan membagi biaya besar yang terlibat. Isobe Munekatsu dari Japan Humanoid Robot Training and Implementation mengatakan bahwa model-model robot tersebut akan mampu merespons dan beradaptasi dengan berbagai gerakan sehingga masuk akal jika berbagai industri bekerja sama. Ia menambahkan bahwa terdapat kemungkinan retail, perusahaan perawatan kesehatan, dan bahkan produsen makanan ringan dapat bergabung dengan pihaknya di masa depan. Kelompok tersebut berharap dapat memulai uji coba robot bertenaga AI selama tahun fiskal berjalan.
1: Saudara, dalam sebuah acara di Cina, robot humanoid berlari sejauh 100 meter dalam waktu kurang dari 9 detik, lebih cepat dari rekor manusia. Kejuaraan robot humanoid dunia diadakan di Beijing selama 5 hari hingga Rabu. Lebih dari 2.000 robot, 4 kali lipat jumlah tahun lalu dari 16 negara, ikut serta dalam acara tersebut. Terdapat 51 kompetisi dalam kejuaraan itu, termasuk cabang atletik, sepak bola, bahkan layanan makanan dan minuman. Dalam final lari 100 meter, robot Cina memenangkan perlombaan dengan catatan waktu 8,64 detik. 4 pesaing lainnya juga menyelesaikan jarak tersebut dalam waktu kurang dari 9 detik, mengalahkan rekor dunia manusia 9,58 detik yang dicetak oleh Usain Bolt. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo.

0: Waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 26, kita belajar tentang mengungkapkan beragam kesan. Tam, Mia, Kaito, dan Harusang pergi ke taman untuk Ohanami. Ohanami adalah tradisi melihat bunga sakura yang indah di musim semi. Biasanya sambil jalan-jalan atau piknik di bawah pohon sakura. Seperti Tam dan teman-temannya, mereka piknik beralaskan tikar.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 26.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。
3: いいね。

0: 料理が上手だね。
1: Kaito, kamu benar-benar pandai memasak ya?
2: Kaito menjawab,
3: Boku, chef ni naritai nda.
1: Saya memang ingin menjadi koki.
2: Mia mengangguk dan mengatakan,
0: Ii ne,
1: bagus.
2: Kaito memang berbakat untuk jadi koki.
1: Ungkapan kunci hari ini adalah telur dadar Jepang ini manis dan enak.
4: この卵焼き甘くて美味しいです。
1: Jika Anda pelajari pola ini, Anda bisa mengekspresikan beragam kesan. Pertama, kita ulas artinya.
5: この卵焼き
1: artinya telur dadar Jepang ini.
5: 卵焼き
1: artinya telur dadar Jepang. Lauk yang biasanya ada dalam kotak makan siang. Telurnya dikocok dan diberi bumbu, kaldu, dan gula. Lalu digoreng tipis, lapis demi lapis, sambil digulung. Bentuk asli,
5: amakute,
1: adalah kata sifat i,
5: amai,
1: yang artinya manis, dan
5: oishi,
1: artinya enak. Poin hari ini adalah mengungkapkan sesuatu dengan menyambungkan dua atau lebih dari dua kata sifat. Untuk kata sifat i, ganti akhiran i dengan
5: kute.
1: Dalam ungkapan hari ini,
5: amai
1: menjadi
5: amakute.
1: Lalu diikuti dengan
5: oishi.
1: Jadinya
5: amakute oishi.
2: Dengarkan dan ulangi.
5: Amakute oishi desu. Kono tamago yaki amakute oishi desu.
1: Sekarang, coba dengarkan percakapan tentang sebuah taman.
6: Ueno Kouen, dou deshita ka?
4: Hirokute kirei de, totemo yokatta desu.
1: Kita ulas artinya.
6: Ueno Kouen, dou deshita ka?
2: Bagaimana dengan Taman Ueno?
5: Ueno Kouen
1: adalah Taman Ueno. Ini adalah taman yang besar di Tokyo.
5: Dou deshita ka?
1: Artinya, bagaimana? Yang menanyakan tentang kesan di masa lampau.
4: Hirokute kirei de, totemo yokatta desu.
2: Luas, indah, dan sangat menyenangkan.
5: Hirokute
1: adalah kata sifat i.
5: Hiroi.
1: Yang artinya luas, dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya.
5: Kirei de
1: adalah kata sifat na.
5: Kirei na.
1: Artinya indah. Dalam bentuk yang akan disambungkan dengan kata sifat berikutnya. Untuk menyambungkan kata sifat na ke kata sifat lainnya, ganti akhiran na dengan
5: de. Totemo yokatta desu.
1: Artinya, sangat menyenangkan.
2: Dengarkan dan ulangi.
5: Hirokute. Hirokute kirei de. 広くて綺麗でとても良かったです。
1: Mari berlatih dengan kesan lainnya. Bayangkan Anda mendapatkan oleh-oleh pajangan berbentuk kucing. Coba katakan kecil dan menggemaskan. Kecil adalah
5: 小さい。小さい。
1: Dan menggemaskan adalah
5: かわいい。Kawaii.
1: Di akhir kalimat tambahkan ne untuk mendapatkan persetujuan. Coba buat kalimatnya.
4: Chisakute kawaii desu ne. Chisakute kawaii desu ne.
1: Kali ini Anda diminta tanggapan tentang kereta Jepang. Coba katakan tepat waktu dan nyaman. Tepat waktu adalah
5: seikakuna. Seikakuna.
1: Dan
5: benrina. Benrina
1: adalah nyaman, bisa juga diartikan praktis. Coba buat kalimatnya.
6: Seikaku de benri desu ne. Seikaku de benri desu ne.

0: Apakah bisa mengucapkannya dengan baik?
1: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Kaito saat meletakkan kotak makan siang. Harap diingat ya.
2: Dozo.
3: Dozo.
1: Dalam naskah ini bermakna silakan coba. Ini adalah kata yang serbaguna. Bisa digunakan untuk menawarkan sesuatu seperti misalnya makanan atau mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata ini juga bisa digunakan saat memberi sesuatu ke orang lain.
0: Sekarang giliran Anda.
3: Dozo.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: Obento da yo. Boku ga tsukutta nda. Dozo.
4: Kire. Sugoi. Itadakimasu. この卵焼き、甘くて美味しいです。
5: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
5: いいね。
6: ハルさんの知恵袋。
0: Waktunya petua Harusan. Kali ini tentang melihat bunga sakura, Ohanami.
1: Bunga sakura muncul sekitar bulan Maret hingga Mei, mulai dari sebelah selatan Jepang dan berlanjut ke utara. Masa puncak sakura di Tokyo biasanya pada akhir Maret hingga awal April. Orang Jepang biasanya melihat perkiraan bunga mekar di wilayah mereka agar bisa merencanakan Ohanami berdasarkan informasi tersebut.
0: Biasanya orang-orang pergi Ohanami ke taman-taman di lingkungan mereka, jalanan dengan pohon sakura yang berjejeran, atau sejumlah tempat lainnya yang terkenal dengan pemandangan sakuranya. Bahkan banyak orang yang sudah mengetem tempat sejak pagi buta agar bisa dapat tempat Ohanami yang bagus. Taman Ueno dan Taman Nasional Shinjuku Gyoen menjadi tempat populer untuk Ohanami di Tokyo. Deretan pohon sakura di Sungai Sumida dan Sungai Meguro juga terkenal. Bunga sakura yang diberi pancaran sinar lampu juga menjadi hiburan di malam hari.
1: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
0: Sayonara!